Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal. Terus, boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus, kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Apa nih? Tiba-tiba berubah ya suaranya. Dari Aldi tiba-tiba ke Awin ya teman Pro 2. Gak apa-apa teman Pro 2, Awin yang lanjutin sepadanya Aldi pagi ini karena dia juga ada kebutuhan di luar ya, mendadak banget, jadi Awin yang gantiin sebentar ini sampai jam 10 nantilah ya. Kita habisin topik jam 8 ini, terus jam 9 kita lanjut lagi ke Beranda Asta Cita. By the way teman Pro 2, ini Awin ini orangnya langsung-langsung aja nih, straight to the point istilahnya ya. Jadi belakangan Awin tuh baru sering liat di sosmed tentang perkembangan teknologi yang jujur bikin kaget. Kayak sekarang kok udah bisa gini sekarang. Dan kebetulan emang itu selaras dengan topik di Pro 1 gitu. Jadi teman Pro 2, pagi ini di jam 8 ini deh Awin mau nanyain kamu tentang perkembangan teknologi apa di dunia ini yang belakangan bikin kamu kaget banget nih teman Pro 2. Kayak Awin gitu tadi. Seperti biasa kamu bisa langsung aja kirim jawaban kamu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 777 9210. Atau buat kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital tuh boleh banget langsung ketik aja di live chatnya. Dan seperti biasanya juga, kalau kamu udah kirim jawaban kamu, gas langsung kamu bisa sekalian request lagunya. Awin tungguin jawaban kamu sampai sebelum jam 9 nanti.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

sama Pro 2. Kalau Alwin kepikiran, kenapa tiba-tiba pengen nanyain tentang perkembangan teknologi kan? Karena emang belakangan tuh Alwin lagi ngelihat postingan-postingan yang bikin kayak, kok udah bisa kayak gini ya teknologi-teknologinya? Kok bisa gini? Kok bisa gitu? Gitu kan? Jadi kayak ngerasa dunia ini berkembang udah cepat banget dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satunya yang paling Alwin notice belakangan adalah ini teknologi makanan, teknologi pangan, apa teknologi peternakan atau apa ya teman produ. Nah, tapi ini postingan tentang orang yang dia itu pesan ayam lah ke tukang sayur langganannya. Dia pesan ayam 1 kilo. Ya ekspektasinya kan dia dapat beberapa potong gitu kan. Tapi yang datang adalah ayamnya dalam bentuk satu potong paha gitu. Satu potong paha tapi beratnya 1 kilo teman produ. Kayak gede banget ini ayamnya. Jadi setelah baca-baca komen adalah yang bilang emang zaman sekarang itu udah ada ayam yang dikembangbiakan, bahkan satu ekornya itu sampai 5 kiloan ukurannya. Jadi kayak wajar banget satu pahanya itu bisa sampai 1 kilo ukurannya. Dan juga tentang AI deh. AI juga belakangan lumayan luar biasa banget ya. Kayak Alwin ngelihat orang pakai GPT itu udah bisa diajak ngomong dan bahasanya udah gak kaku, udah berasa kayak ya teleponan sama orang aja gitu. Jadi kayak waduh, luar biasa banget deh perkembangan teknologi belakangan ini ya teman Pro 2. Nah, Alwin masih nungguin jawaban kamu tentang ceritain lah tentang perkembangan teknologi yang bikin kamu kaget juga beberapa tahun belakangan. Pokoknya Alwin tungguin jawaban kamu sampai sebelum jam 9 nanti dan jangan lupa sekalian request lagunya.

0: Sendiri sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engkau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
0: Beda lah. Tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

So listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 masih bareng Awin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi Don udah nanyain ke kamu tentang perkembangan teknologi apa di dunia ini yang belakangan bikin kamu kaget banget. Jadi langsung aja bacain jawaban yang udah masuk teman Pro 2. Yang pertama ini ada dari Bang Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Anjas. Selamat pagi Bang Awin. Pagi Bang Anjas. Tiba-tiba berubah seketika dari Bang Aldi jadi Bang Awin. Emang kebiasaannya begitu Bang Anjas, selalu tiba-tiba Awin berubah. Gimana kabarnya Bang Awin? Alhamdulillah sehat Bang Anjas. Bang Anjas gimana juga kabarnya? Sehat kah? By the way, hari ini kebetulan ada job freelance dan ngojol hari ini libur dulu karena emang di Jakarta lagi ada demo besar-besaran. Jadinya sebagian jalan Jakarta banyak yang terhambat. Daripada ikut macet-macetan, mending cari cuan dari job lainnya dan selalu didampingi cuaca jaksel yang cerah. Masya Allah Bang Anjas ya, itu berarti emang udah dipersiapkan rezeki lainnya. Karena kalau ngojol pasti macet, jadi udah dikasih tuh rezeki lainnya. Oke, ikutan topiknya Bang Awin. Cuaca ya, by the way cuaca, aduh di Pinang juga cerah terus Bang. Semalam juga sempat kayak mendung hujan bentar, tapi ya udah sebentar aja, kayak gak sampai 5 menit gitu udah panas lagi gitu. Oke, topiknya nih Bang Anjas nih. Perkembangan teknologi yang bikin aku kaget itu ada di kamera HP super cerdas yang bisa foto permukaan bulan. Itu asli keren banget teknologinya. Brand S ya. Tapi kayaknya brand lain juga udah banyak deh yang bisa zoom 200 kali dan segala macamnya itu. Jujur itu keren, sama Bang. Makin berkembangnya teknologi makin canggih banget. Gimana ya, nanti kalau ada kamera ponsel bisa foto planet di tata surya dengan jelas. Intinya sih keren ya teknologinya juga. Ada ketakutan juga, bahkan pekerjaan manusia bisa digantikan dengan robot. Nah itu satu hal juga tuh Bang Anjas, makin ngeri sebenarnya. Mau request lagunya Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Boleh banget Bang Anjas. Semangat siarannya Bang Awin, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Anjas. Lanjut di bawah Bang Anjas ada Alwi nih teman Pro 2. Hai Kak Spada, Spada juga Alwi. Perkembangan robot yang hampir persis seperti manusia asli, kadang pernah kepikiran, apakah robot ini akan jadi bencana bagi manusia seperti di film? Aduh, ngeri, ngerinya ke arah situ sih Alwi sebenarnya. Tapi semoga ya, semoga itu cuma di film-film. Semoga kita manusia-manusia ini punya kontrol biar teknologi robotnya nggak kebablasan. Request lagunya Last Child, Sekuat Hatimu. Oke, udah dimasukin. Lanjut lagi ada Prima di bawahnya. Ah Prima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Prima. Spada, halo Bang Awin. Halo Bang Prima. Join Taufik. Kalau aku lagi ngulik-ngulik anti-aging sih Bang. Widih, jujur keren anti-aging. Masuk tuh. Karena memang salah satu tujuan manusia gimana punya harapan hidup panjang ya kan. Nah bener tuh Bang Prima. Bahkan kalau kamu pernah lihat ada orang, aduh aku lupa siapa namanya, tapi dia itu umurnya udah kayak 60 tahunan. Dia berusaha sebisa mungkin biar tetap kelihatan muda dari olahraga, hidup sehat, makanan dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia coba bikin cloning dirinya sendiri. Aduh, serem tapi keren, gimana tuh? Lanjut nih bacaan yang dari Prima. Kalau lagi search jurnal tentang peptide itu buat anti-aging masa kini, tapi udah ada juga DNA, oh ada juga salmon DNA itu. Jadi dari Asia, lebih tepatnya Korea. Dan ini yang membuat Eropa jadi selangkah tertinggal, karena kemajuan sekarang datang dari timur. Udah itu aja. Ih tapi bener sih, Korea lah ya khususnya masalah skincare, masalah anti-aging dan lain-lain, itu maju banget ya sekarang. Have a nice day Bang Awin. Requestnya Baby Monster Cium. Sama minta masukkan lagu slang halal dong Bang. Boleh, ntar kita lihat lagunya Bang Prima. Kalau gitu Baby Monster Cium. Oke masuk. Oke deh sama Pro 2, karena udah banyak request yang ngantri juga, udah banyak yang join. Kalau gitu Awin ulah mau mulai puterin lagunya. Kita mulai dari Justin Bieber, One Less Lonely Girl.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Alvin is back for you teman Pro 2, tapi ini jadi sesi terakhir buat kita ngobrol-ngobrol sharing topik di jam 8 ini, karena sebentar lagi jam 9 kita bakal masuk ke beranda Asta Cita. Tapi masih ada yang ngasih jawaban ke Alvin nih teman Pro 2. Ini ada dari Kak Nabila. Spada Kak Nabila. Kalau aku paling kaget sama AI yang bisa bikin gambar dan video realistis. Aduh, itu tuh iya ya, perkembangannya kayak yaudah, bentar, lanjut dulu. Kebiasaan ini mau ngomong kan ya. Sekarang kita tinggal kasih perintah terus bisa muncul gambar atau video yang kelihatannya kayak beneran. Bahkan kadang susah membedakan yang mana yang dibuat manusia dan mana yang AI. Menurutku keren banget, tapi sekaligus harus hati-hati karena teknologi seperti ini juga bisa disalahgunakan buat nyebarin informasi palsu. Bener, Kanabila. Request lagunya Roni Parulian Februari. Boleh banget, Kanabila. Terus lanjut lagi, ini ada dari Bang Dimas. Kalau kata Bang Dimas, halo Awin, aku justru kaget banget sama perkembangannya pembayaran digital. Dulu mau beli sesuatu harus bawa uang cash atau kartu. Sekarang hampir semuanya bisa lewat HP. Mau transfer, bayar, makanan, belanja, bahkan parkir apapun bisa digital. Dan yang bikin lucu, sekarang kadang pergi dari rumah cuma bawa HP dan dompet malah ditinggal. Teknologi bener-bener bikin kebiasaan kita berubah banget. Ih, bener banget Bang Dimas. Kalau itu sih Awin udah ngerasain kayak dari 2021 apa 2022 gitu ya. Kayak waktu itu emang waktu masih kuliah, terus emang gak sengaja keluar gak bawa dompet gitu. Tapi yang ajaibnya adalah di waktu itu semuanya emang udah bisa dibayar pakai kris gitu. Bayar makanan di kafe, beli di minimarket, bahkan kalau nggak bawa alat transportasi ya bayar online-onlinean itu, transportasi online semuanya bisa kalau nggak bawa dompet. Jadi kayak, aduh, udah praktis banget lah. Sekarang request lagunya Reality Club apa aja, Win? Bebas ya, berarti Reality Clubnya oke. Kalau gitu, on putaran kita mulai dari Roni Parulian Februari sebelum kita lanjut ke Beranda Asta Cita.

terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita sudah sampai di beranda Astacita nih. Dan hari ini Aun mau ngomongin sesuatu yang mungkin udah ada di sekitar kita, tapi udah apa ya, kita tuh sering gak aware sama hari ini. Apa itu teman Pro 2? Itu Aun mau ngajak kamu hari ini ngomongin tentang rokok elektrik yang ternyata ada bahaya yang mungkin gak kamu sadari. Jadi misalnya nih, lagi nongkrong, pernah gak sih kamu kepikiran kayaknya kalau nge-vape itu jadi keren deh, harus coba deh biar gak kudet, biar gak ketinggalan gitu. Nah, itulah yang namanya FOMO teman Pro 2, fear of missing out ya, atau takut ketinggalan tren mungkin. Masalahnya teman Pro 2, jangan sampai cuma karena kamu pengen kelihatan keren, terus kamu malah masukin sesuatu ke tubuh kamu yang sebenarnya kamu tuh nggak tahu isinya tuh apa. Nah, ini dia teman Pro 2, cairan vape atau rokok elektrik ini mengandung nikotin, zat tambahan, perisa, dan bahkan bahan kimia lain yang kita tuh nggak tahu apa sih isinya gitu kan. Bahkan produk yang mengklaim bebas nikotin pun dalam beberapa kasus bisa ditemukan tetap mengandung kandungan nikotin. Jadi jangan cuma penasaran rasanya apa, ini sebenarnya kandungannya apa. Yang kalau bisa, janganlah ada niat bahkan kepengen mau nyobain kayak gitu teman Pro 2.

0: Lama Wak, gak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukannya membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.

Sama Pro 2 lanjut lagi ngomongin tentang rokok elektrik itu ya teman Pro 2. Hal yang perlu kita waspadain itu bukan cuman asap atau uapnya aja, tapi kandungan di dalamnya itu sendiri, aka nikotin dan bahan-bahan kimia lainnya yang nggak kita ketahui itu apa dan dari mana itu teman Pro 2. Nah, nikotin itu sendiri ya emang kan punya sifat adiktif. Artinya makin sering kita mendapatkan itu, makin sering kita memasukkan itu ke tubuh kita, emang makin besar kemungkinan muncul keinginan buat kita pakai itu lagi. Dan pada remaja dan anak muda khususnya, paparan nikotin juga bisa mengganggu perkembangan otak. Dari awalnya mungkin cuma sekali deh coba gitu, lama-lama jadi berasa kayak kok waktu nongkrong nggak bisa santai gitu kalau nggak make si rokok elektrik itu tadi. Nah, itu yang harus diwaspadai teman Pro 2. Jadi kalau alasannya cuma karena teman-teman kamu banyak yang make atau takut kalau kamu nggak ikutan make itu dianggap nggak gaul, ingat teman Pro 2, kamu itu nggak perlu ngerusak kesehatan kamu cuma demi validasi tongkrongan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Kali ini Aun mau ngajak kamu ngomongin tentang sesuatu yang mungkin sering kita salah pahami tentang rokok elektrik ini, teman Pro 2. Apa itu? Nah, di sini kalau kamu pakai rokok elektrik itu bukan berarti kamu bisa bebas menggunakan narkoba ya. Tapi kebiasaan menggunakan zat adiktif seperti nikotin bisa membentuk pola kayak coba dulu, nanti kalau cocok ya siapa tahu. Aduh, janganlah. Apalagi kalau kamu itu berada di lingkungan yang menormalisasi penggunaan berbagai zat, macam-macam tuh. WHO sendiri, teman Pro 2, menemukan bahwa penggunaan rokok elektrik pada anak muda itu berkaitan dengan peningkatan kemungkinan kemudian dia bisa pakai zat-zat yang lebih lanjut lagi, lebih berbahaya lagi lah. Jadi yang perlu kita cegah itu adalah rantai kebiasaan dan ketergantungan sejak awal gitu. Karena itu jangan sampai kita ngerasa penasaran yang bikin kita gampang menerima sesuatu dari orang lain tanpa tahu isinya. Dan kalau produk atau cairan atau kandungannya itu nggak jelas, nggak usah deh sok penasaran. Tinggalin langsung, teman Pro 2. Karena keren itu justru ketika kita bisa bilang, no, gue nggak mau coba sesuatu yang nggak jelas. Nah, itu dia.

Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Pro 2 kita 6 menit lagi menuju jam 10. Itu artinya ini jadi sesi terakhir buat Awin nemenin kamu di beranda Asta Cita hari ini. Di sepadan ngelanjutin Aldi juga. Ngomongin tentang rokok elektrik tadi teman Pro 2. Dan yang terakhir, kalau kamu pernah ngerasa harus pakai itu supaya dianggap keren atau diterima di tongkrongan, kamu gak sendirian teman Pro 2. Banyak orang yang punya pikiran seperti itu dan banyak juga yang bisa membatalkan pikiran seperti itu tadi. Tapi ingat nih teman Pro 2, pertemanan yang sehat itu gak bakal maksa kamu ngelakuin sesuatu yang sebenarnya gak kamu mau. Apalagi sekarang, informasi gampang banget didapetin. Terus WHO juga udah ngomong kalau rokok elektrik tetap punya resiko kesehatan. Dan ya, di situ juga kandungan nikotinnya masih sangat-sangat bikin kamu kecanduan nantinya. Atau dalam kata lain namanya itu adiktif teman Pro 2. Jadi jangan biarkan rasa FOMO itu menentukan keputusan kamu. Nggak ikut tren itu bukan berarti kamu ketinggalan zaman, tapi justru kamulah yang paling punya kontrol buat diri kamu sendiri teman Pro 2. Kenapa? Karena Gen Z yang keren itu bukan yang harus, bukan yang berani nyobain semuanya, tapi yang keren itu yang berani bilang enggak sama sesuatu yang bakal ngerugiin diri kamu sendiri nantinya. Itu dia teman Pro 2. Kalau gitu Awin mau pamit undur diri teman Pro 2. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin bareng Aldi tadi. Makasih banyak juga buat kamu yang udah join di topik-topik di jam 7 sama Aldi juga tadi mungkin. Terus di jam 8 bareng Awin tadi. Makasih banyak juga buat kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital dan juga dengerin dari frekuensi 92,1 MHz. Oke, terima kasih banyak semuanya teman Pro 2. Kalau gitu, Awin pamit undur diri dulu dari indera pendengaran kamu. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, teman Pro 2, see you and bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

You're so listening 92.1 Pro 2 FM, tayang cimpinang teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bareng sama Adele ya. Sekarang yang udah siap banget nih buat teman-teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Dan pastinya itu aku nemenin kamu dulu nih di Santai Siang. Dan seperti biasa, terkini dari jam 10 sampai jam 12, kamu bisa kita gabung sulit susun lagu hits.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Baik lagi masih barengan sama Adil di sini yang nemenin kamu juga pastinya di Sulit Susun Lagu Hits. Jadi udah waktunya teman Pro2, kamu kasih tahu ke Adil nih susunan lagu ala kamu tuh kayak gimana sih? Karena aku ada 10 lagu yang bisa kamu susun. Di posisi pertama ada Drop by Olivia Rodrigo dari Olivia Rodrigo. Terus ada Gia Indrawari 1000 kali di posisi 2. Ada Calm, Baby Monster, Bersenja Gura, The Rhyme Lode, Risk It All by Bruno Mars di posisi 5. Ada Semusim di posisi 6 dari Topati, Nadif Basalama. Terus ada Taylor Swift with The Fate of Ophelia di posisi 7. Di posisi 8 ada Jangan Paksa Rindu dari Event 17. Di posisi 9 ada Azizam by Ed Sheeran. And in the last position we have Leodra, Teganya Kau.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh, Mak, magic ya. Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap nggak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

waktunya buat Adel muterin lagu-lagu yang sudah kamu susun. Kita lihat dari yang paling bawah, dari yang pertama kali gabung ada siapa? Ada Anjas. Santai siang, ada Cece Jackson. Siang ini terpantau cerah kan, dan banyak yang WFI juga dikarenakan ada demo besar hari ini di Jakarta. Sehat-sehat selalu pokoknya, tetap jaga-jaga ya teman perdua, dan diharapkan juga tidak menimbulkan kericuhan yang lain. Dan Anjas juga bilang, hari ini aku juga gak ngojol karena menghindari macet, tapi aku ada job freelance kak. Semangat pejuang rupiah. Untuk selanjutnya mau ikutan pesan nomor 94 dan 7 itu ada Azizam by Ed Sheeran. Terus dilanjutkan lagu dari Lime Lode, Bersenja Gurau. Dan di posisi terakhir, Anjas minta diputaran lagu Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Semangat siaran di Anjas, Adel Shanti. Saya ada pake slow serta pake cetik terus ya. Makin aku aminin ya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih bareng sama Adel sama Pradio yang nemenin kamu ya di Santai Siang. Dan juga masih di sesinya Sweet nih. Lanjut lagi muter lagu-lagu yang sudah teman Pradio susun. Kalau tadi susunan pertama itu dapat dari Anjas, kali ini susunannya ada lagu dari Rahmat. Minta diputar lagu di posisi 75319. Wow, diborong semua ya. Tapi The Fear of Pavilion nggak bisa aku naikin karena lagu juga udah diputerin. Terus Doi minta diputar lagu Risk It All by Bruno Mars. Okay, kita susun. Lanjut ada lagu dari Baby Monster teman Pradua. Dan akan lanjutkan dari Olivia Rodrigo, lagu yang bucin abis. Ini lagu Olivia yang kayak bukan Olivia gitu loh. Kayak biasa kan diputarin tuh lagu-lagu yang selalu dia keluarin, lagu-lagu yang galau, yang sakit hati gitu, yang brutal banget galaunya. Tapi kali ini falling in love yang dibikin brutal, so brutally in love with this song too. Dan lanjut di posisi 9 susunan dari Rahmat, gak bisa aku puterin karena sudah diputar tadi.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, tadi itu dia Susan dan Rahmat yang udah aku puterin. Terus lanjut ke Aries nih. 7 udah naik. 4. Nah, Rahim Laude kalau bersenja guru tadi sepertinya juga sudah aku puter ya. Gak bisa nih Aries. Di posisi 9 juga udah aku puterin. Di posisi 10

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Teman Pradiba, thank you banget buat kamu yang udah kita gabung sama Adele di Sulit kali ini. Karena juga udah jam 12 lewat 4, ini nandain Sulitnya udahan dulu. Jadi thank you banget ya buat kamu yang udah kita gabung sama aku di Sulit dari jam 10 sampai jam 12 ini. Nah, karena jam 12 sampai jam 1 itu jamnya makan siang, nanti aku juga bakal ngebahas seputar kuliner, nemenin kamu juga yang jam segini ternyata lagi bingung nih, enaknya makan apa ya, apalagi di cuaca yang lumayan agak hot tapi rada-rada menghujan ya.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, lagi pada ngapain nih jam segini? Lagi makan siang mungkin, baru kelar makan siang. Atau jam segini, ternyata teman Pro 2 kamu masih bingung siang ini tuh enaknya makan apa ya? Makan apa ya kira-kira tuh masih bingung banget. Yaudah nasi Padang deh. Aduh lagi gak BM lagi nasi Padang. Apa ya, bakso kali ya? Aduh kayaknya enggak deh. Nasi goreng, aduh kayaknya nggak cocok deh kalau siang-siang makan nasi goreng. Ada nggak sih yang punya pemikiran kayak gitu? Makan nasi goreng itu cocoknya kalau makan malam. Ada nggak yang kepikiran kayak gitu? Ada juga, ada yang cocok ke pagi juga ada kan, teman Pro 2. Tapi kalau siang ini kamu lagi bingung buat makan apa, nggak tahu kenapa Adel tuh jadi kepikiran buat ngerekomendasiin kamu itu dengan iga bakar, teman Pro 2. Kenapa sih Adel kok tiba-tiba iga bakar? Karena itu pilihan menu makan siang yang edul banget. Daging empuk, bumbu gurih, manis, belum lagi sama aroma bakaran yang bisa menggugah selera kamu, teman Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
0: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman Pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang udah

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Jadi kamu makan siang apa nih teman perdua? Ya kalau misalnya kamu bingung buat makan apa, tadi kan aku udah bilang ya, iga bakar asli sih, itu enak banget teman perdua. Salah satu hal aku banggakan jadi WNI itu karena banyak banget makanan-makanannya yang sangat endulita. Dan kalau kita ngomongin tentang iga bakar, ya kita gak bisa menunjuk satu pencipta atau satu negara sebagai asal tunggalnya ya. Karena untuk teknik manggang atau bakar daging itu kan udah dilakuin manusia dari zaman yang lama banget. Dan untuk di Indonesia sendiri, olahan iga ini kan akhirnya berkembang jadi banyak versi karena kita juga punya budaya kuliner yang kuat dengan bumbu, rempah, kecap, sambal, dan teknik bakar. Makanya iga bakar di Indonesia itu pasti punya karakter yang berbeda-beda nih. Ada yang pakai bumbu kecap manis, ada yang pedas, ada yang dibumbui rempah sebelum dibakar. Bahkan ada yang iga itu direbus atau diungkep dulu supaya lebih empuk.

0: bicara sedikit tentang serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Oke, teman-teman dua, emang ya iga itu bisa dimasaknya dengan cara apa aja sih sebenarnya teman-teman dua? Ya emang aku bukan master chef, tapi iga biasa dimasak dulu sebelum dibakar. Ya nggak sih, dimasak dulu atau enggak ya teman-teman dua? Iga tuh kan punya jaringan ikat yang cukup banyak ya, jadi kalau langsung dibakar dengan waktu yang singkat, dagingnya tuh bisa keras. Makanya banyak resep iga ini ngegunain teknik merebus atau diungkep dulu baru dibakar. Hasilnya daging itu lebih empuk tapi tetap ngedapetin aroma smoky dan sedikit bagian caramelized dari proses pembakaran. Dan justru di sini nih kenikmatannya. Empuk dapat, aroma bakaran juga dapat, bumbu yang lebih nempel juga dapat. Yang menarik dari kuliner Indonesia itu adalah kita sering ngambil bahan atau teknik dasar, terus akhirnya kita kembangin dengan cita rasa lokal. Di sini iga itu bisa bertemu dengan kecap manis, bawang, cabai, jahe, ketumbar, merica, sampai berbagai sambal daerah. Jadi ketika kamu makan iga bakar di Indonesia, sebenarnya yang kamu nikmati itu bukan cuma daging bakar, tapi ada proses adaptasi dan kreativitas kuliner di baliknya teman-teman berdua.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagu di Pro 2 ya.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Romas. Jadi kita sudah beralih ke informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Klub Arab Saudi Al Hilal ini dikabarkan lagi serius-seriusnya nih untuk ngelakuin negosiasi dengan Arsenal biar bisa mendatangkan Gabriel Martinelli. Nilai transfernya sih kalau dari aku baca nih teman Pro 2 lumayan banget loh. Hah, emang berapa Del? Berapa ya? Yaitu sebesar 50 juta pound sterling. Ya, nilai ini sekitar 1,1 triliun rupiah dengan kurs perkiraan untuk sekarang teman Pro 2. Wih. 1,1 triliun. Al Hilal juga menawarkan paket gaji yang jauh lebih besar dibanding yang dia terima di Arsenal. Menariknya, Martinelli sebelumnya ini menolak tawaran dari Galatasaray. Jadi ya, walaupun negosiasi Arsenal dan Al Hilal ini cukup lanjut ya, keputusan terakhir tetap ada di tangan Martinelli. Usianya baru aja 25 tahun. Jadi kalau memang beneran pindah ke Arab Saudi, ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal arah karir dan kesempatan bermain di masa yang akan datang. Kamu support gak buat dia pindah ke Al Hilal?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Akhirnya kita memperoleh, kita masih ngebahas juga informasi dari dunia olahraga. Barcelona versus Athletic Bilbao. Jadi Barcelona ini nanti bakal menghadapi Athletic Bilbao di hari Jumat, which is itu besok ya. Deg-degan deh. 28 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat di Camp Nou. Ini kayaknya Abeng sama Kenzi nonton ini ya, teman perdua. Kalau misalnya kamu ikutin TikTok ya tahu lah ya. Jadi Blaugrana ini datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi setelah menang telak 5-0 atas Els. Pelatih Hansi Flick ini menilai kalau Barcelona punya kualitas untuk bersaing, walaupun timnya ini masih perlu lebih pintar untuk bisa nyari solusi di momen-momen sulit pertandingan ini. Emang sih Barcelona ini udah punya momentum yang bagus ya teman perdua. Tapi bisakah kemenangan 5-0 ini menjadi suntikan kepercayaan diri untuk kembali meraih 3 poin di depan publik Camp Nou? Kalau menurut kamu gimana teman perdua?

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Tanjung Pinang.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga ya. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: All about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: masih dengerin Adele yang siaran di Produa Tanjung Pinang. Nah, belakangan ini tuh emang banyak banget ya kabar terkait konser tuh, di mana-mana konser. By the way, kemarin tuh si Abel mau datang juga kan ke Indonesia. Kamu udah dapat belum tiketnya? Aku udah banyak banget ngeliat PTS. Orang-orang nyari tiket The Weeknd teman Produa si Abel. Wow. Tapi enggak hanya ini ya, dari luar negeri aja yang datang ke Indonesia untuk ngadain konser, tapi juga banyak nih musisi-musisi Indonesia, penyanyi Indonesia yang di mana mereka juga mengadakan tour, mengadakan konser, sampai ada rencana konser gratis NDX AK di alun-alun Kembang Joyopati yang dijadwalkan 27 Agustus 2026 itu akhirnya dibatalkan. Jadi konser bertajuk Pati Full Vibes ini sebelumnya diumumkan sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-703 Kabupaten Pati. Nah, pengumuman ini juga terbilang mendadak karena nama Pati sebelumnya itu nggak ada di jadwal manggung NDX AK pada tanggal tersebut. Dan keputusan pembatalan ini juga diambil setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat menjelang acara. Jadi NDX AK juga menyebut langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga kondusivitas. Mereka juga menyampaikan permintaan maaf kepada NDX AK Familia di Pati yang sudah menantikan penampilan mereka.
1: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

already know who is Voice of Backchair Prod yang disingkat dengan VOB. Ini resmi ngerilis lagu baru, judulnya tuh Garong teman-teman dua. Jadi lagu ini ternyata ngebawa kritik sosial tentang maraknya korupsi. Lewat musik heavy metal yang agresif, mereka ini menyuarakan keresahan terhadap praktik korupsi yang terus terjadi ya. Gak hanya soal penyimpangan, tapi lagu ini juga menyoroti gimana kejahatan itu bisa perlahan dianggap biasa kalau ya terus dibiarin. Garong jadi cara VOB untuk ngingetin kalau hukum yang kehilangan daya jera ini bisa bikin penyimpangan semakin dianggap normal. Kalau teman berdua sendiri udah ngedengerin belum lagunya? Ada sindiran-sindiran gitu lah ya. Ini para pelaku korupsi bisa tersindir atau enggak? Atau karena udah terbiasa jadi kayak oke. Udah. Masuk kiri, keluar telinga kanan.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Produa. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

You still listening 92.1 Radio FM, thank you pilihan teman terbaik kamu. Dan pasti juga masih barengan sama Adele. Setelah kesuksesan film Spider-Man Brand New Helm, nama Steve Lacy ini muncul ke permukaan lagi ya, atau singlenya berjudul Oh Yeah jadi hits atas featurenya dalam post credit scene teman berdua. Sini aku aja kenalan sedikit sama si Lacy ini ya teman berdua. Jadi ketika memulai hal kecil berbuah kejayaan, dari bikin musik dengan iPhone sampai memenangkan Grammy. Lacy Humble Stars Lacy ini gak hanya memulai karirnya dengan studio mahal ya. Ya karena emang dia gak mulai dari studio yang mahal sih teman berdua, karena dia bereksperimen dengan gitar, iPhone, and iRig untuk ngebuat musik. Dari sana akhirnya berkembang ya, dari berkembang jadi gitaris dan juga producer di internet, bekerja dengan nama-nama besar, ada Kendrick Lamar, J. Cole, Mac Miller, and Kelly Ushies, sampai akhirnya ngebangun karir solonya juga. Kalau Steve Lacy sendiri sih dia gak terikat sama genre ya teman berdua. Jadi ada titik kemerdekaannya, bebas dia di situ. Untuk musik Steve Lacy emang sulit dimasukkan ke satu kotak. R&B, funk, soul, indie, rock, jazz, pop, psychedelia. Nah itu agak susah nih, dia nih sebenarnya genre yang mana ya. Jadi dia nih ngambil berbagai pengaruh dari Jimi Hendrix sampai Joe Gilberto, dari rock sampai R&B, terus dicampurin lagi jadi sesuatu yang terasa seperti dirinya sendiri. Bahkan Steve juga pernah ngegambarin kreativitasnya itu kayak treat seniman sebelum kita meninggalkan sesuatu, kita mengambil ide, kita mengembangkannya lagi, terus kita meninggalkan sesuatu untuk diteruskan orang berikutnya. Jadi kreativitas itu gak selalu tentang menciptakan sesuatu dari nol, tapi bisa jadi kita nerusin suatu ide kayak percakapan yang akhirnya tuh makin berlanjut aja teman-teman. Selalu ada kelanjutannya.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan di sini ya, Bu.

Kak Pradua, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari jam 10 tadi sampai kira sekarang udah mau jam 3. Thank you. Masih banyak informasi yang bakal diupdate spesial pokoknya buat teman Pradua, bahkan buat nemenin kamu yang lagi di jalan, mungkin yang lagi jalan-jalan aja, yang kebetulan lagi libur, terus liburannya tuh ke Tanjung Pinang nih. Ha, welcome to Tanjung Pinang. Atau buat kamu yang jam segini udah mulai ngantuk, udah di jalan pulang, hati-hati di jalan. Titi DJ ya ceritanya, hati-hati di jalan. Dan juga buat kamu yang jam segini ternyata masih kerja, tetap semangat teman berdua. Pokoknya tetap semangat ya. Stay cool and lovely. Kalau kita aku adalah teman berdua, aku pamit and bye.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1
2: teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gih, kok ngapain?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajet kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, ngomong kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
3: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih, aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
2: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
4: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
4: Ya, salah.
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luah aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
4: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
5: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
6: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih inget, kan?
5: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Ini, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
6: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
5: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
6: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
5: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
6: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya.
5: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
6: Iya, udah. Sini, makasih ya, makasih.
5: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
6: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, ayo tapi turunin ke 7.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santain dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
7: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
7: lumayan.
6: Mau.
7: Ya Randy juga loh.
6: Gak mau.
7: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
6: Iya,
7: gak mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

101 Pradan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, Tom Pradua. Well, Tanjung Pinang tadi pagi tuh sempat mendung ya guys, di daerah Batu 14. Itu benar-benar aku kira bakalan hujan, Tom Pradua. Tapi ternyata cuman mendung aja, dan hari ini terpantau panas tetap membara ya. Aduh, tetap semangat buat semuanya nih yang lagi dengerin Pradim Tanjung Pinang di What's on Capri bareng Ulan Tawam Pradua. Nah, ngomongin soal cuaca yang lagi kayak gini ya guys, kebayang gak sih kalau misalnya aktivitas kamu adalah sebagai petani atau mungkin ya suka berkebun gitu. Ini sebenarnya bagus sih ya guys. Dan jadi Kemenek Bintan lagi memperkuat program green economy lewat budidaya sayuran. Kebetulan juga teman aku kan ada tuh guys yang nanam-nanam kayak sayur pacoy gitu kan, pakai busa. Aduh, aku gak tahu lagi namanya apa. Jadi media tanamannya itu adalah kayak busa gitu, terus nanti dikasihlah bibit dari pacoy itu, terus ya disiram, nanti airnya diganti, nah gitu-gitu. Itu jadinya cakep sih, ya tanamannya cakep gitu kan. Yang penting katanya sih dideketin sama matahari aja, jadi dia gak kehilangan kebutuhan klorofilnya. Yoi. Nah, balik lagi soal yang tadi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan memperkuat terus program green economy dalam bingkai ekoteologi lewat pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman pangan. Kegiatan ini kembali dilakukan dengan menanam lahan tanaman sayur, sayur gambas atau oyong, tahu kan? Kepala Kemenek Bintan Abu Sufyan bersama dengan jajaran ASN-nya tuh turut sama-sama mereka bergotong royong menyiapkan lahan dan merawat tanaman. Sejumlah ASN juga membuat bedeng baru dan memasang lanjaran kayu sebagai rambatan tanaman gambas. Selain menanam, mereka juga melakukan panen sejumlah tanaman yang udah siap dikonsumsi. Ternyata gak cuma sayur gambas aja guys, ada kacang panjang, pucuk daun singkong, aduh dimasak gulai sedapnya, ada bayam, kangkung, dan juga cabai rawit. Hasil panen ini kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan makan bersama setelah kegiatan gotong royong. Wah, kebayang kan seru aja tuh Pro 2. Udah panas-panasan nih ya kan, terus tuh panen, terus masak, terus makan bareng deh. Serunya.

0: Yura udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa nggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

RRB Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Tuan Pradua sangat disayangkan ya guys sebenarnya. Tapi kayaknya makin kesini untuk performa dari bandara kita ya Raja Haji Fisabilillah semakin menurun Tuan Pradua. Dan kabar terbaru yang udah dapetin dari RRI.co.id guys, pergerakan pesawat di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang mengalami penurunan sekitar 7% sepanjang Januari sampai Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini salah satunya dipengaruhin berhentinya operasional Garuda Indonesia di Tanjung Pinang dari Februari 2026. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Darmawan Wakan mengatakan kalau rata-rata pergerakan pesawat sekarang ini ada di kisaran 7 penerbangan per hari. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2025 yang masih mencapai 9 sampai dengan 10 pergerakan pesawat perharinya. Menurutnya penurunan pergerakan terjadi setelah salah satu maskapai yang Garuda Indonesia menghentikan operasionalnya di Tanjung Pinang ya dari 9 Februari. Tapi aktivitas penerbangan masih terbantu dengan adanya penerbangan kargo. Nah, selain pergerakan pesawat, jumlah penumpang juga mengalami penurunan sekitar 12% guys dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Rata-rata jumlah penumpang yang sebelumnya mencapai sekitar 600 orang per hari sekarang ini ada di kisaran 560 penumpang per hari. Saya tadi mengatakan saat ini penerbangan komersial di Bandara RHF dilayani sama CityLink dan juga Batik Air. Dan menambahkan juga kalau ada kendala operasional yang berarti bahkan tidak ada kendala operasional yang berarti. Bahkan ada penyesuaian jadwal penerbangan, jadi waktu kedatangan pesawat tuh malah lebih awal. Nah makanya mungkin gimana ya. Kalau dari Ulan sendiri sih kalau ada kemana-mana paling kalau misalnya lebih dekat ke Batam, Batam lah gitu. Tapi kalau misalnya ke Jakarta kan biar langsung gitu ya guys. Jadi ya udah langsung dari sini aja gitu. Itu aja sih aku pernahnya. Cemana lah, mainnya cuma situ-situ aja Tuan Pradua. Kalau misalnya main-main ke negara tetangga kan beda cerita tuh.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ciao.

Kamu berdua, kita udah masuk ke segmen Sore Ceria bareng Bulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. By the way guys, hari ini cuacanya kan tadi panas banget ya. Aku juga di awal udah notice ya, cuman cuaca kita hari ini luar biasa. Pagi tadi mendung banget, yang aku kira bakalan hujan. Sebenarnya udah ada gerimis-gerimisnya sedikit gitu guys, tapi ternyata gak hujan. Nah terus tadi siang panas pol. Nah sore ini adem pula. Apakah ini mendukung untuk aku jalan-jalan? Abis itu tinggalin siaran, ya gak boleh dong Wulan. Ini waktu Wulan untuk update kamu dengan informasi yang lagi happening di media sosial guys. Masih belum selesai cerita polemik dari bank inisial M. Akhirnya direktur utama dari bank ini menyampaikan permintaan maaf atas polemik rekening milik aktivis asal Pati Supriyono alias Boto yang sempat mengalami penundaan transaksi sampai tidak bisa digunakan. Permintaan maaf ini disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan Komisi 3 DPR RI dan Polda Metro Jaya. Bank M sendiri memastikan akan segera mengaktifkan kembali rekening ini sesuai dengan arahan Komisi 3 DPR RI dan Polda Metro Jaya. Dan Ridwan juga menegaskan pihaknya sedang tetap menjalankan layanan perbankan dengan prinsip kehati-hatian serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah gitu. Ya, alhamdulillah ya teman Pradua ya. Tapi ya gitu, ini udah terjadi ya kan, pasti mungkin akan jadi evaluasi lah. Aku rasa ya kalau kayak gini-gini, gak cuma evaluasi buat Bang M sendiri, tapi buat bank-bank yang lainnya juga, ya kan Bang?

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Yalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria dan Ulan masih nemenin kamu tuh memper 2. FYI guys, sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk nantinya updatean BMKG Tanjung Pinang. Update apa, Lan? Update cuaca lah. Gimana ceritanya cuaca kita hari ini dan juga besok kita memper 2. Semoga ada kabar baik tentang hujan, karena jujur udah kangen banget sama hujan, guys.

0: Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan perakhiran cuaca untuk esok hari di pagi hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan, kemudian di siang hari berawan. Dan ada peluang atau potensi untuk turunnya hujan dengan skala masih lokal atau tidak merata, berlangsung dengan singkat yang dapat disertai juga dengan kilat atau petir. Dan waspada untuk berhati-hati khususnya untuk di wilayah pesisir bagian Kabupaten Pulau Bintan. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan berawan hingga berawan tebal. Dengan angin permukaan diperkirakan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Baik, informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Bang Ardian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya, Mas Robi boleh disampaikan nih kepada masyarakat nih, kenapa di kota Tanjung Pinang itu seringkali terjadi hujan yang tidak merata. Meskipun kita dalam satu wilayah atau di satu kawasan ya, karena setiap kilometer itu, di setiap kilometer itu ada yang turun hujan, ada yang biasa-biasa aja gitu. Itu apa yang menjadi penyebabnya? Bisa dijelaskan nggak nih Mas Robi?
0: Betul sekali Bang Ardian, memang terutama untuk di wilayah kita yang didominasi oleh kepulauan ya Bang ya, itu menyebabkan salah satunya faktor-faktor dinamika atmosfer pembentuk awan-awan konvektif yang menghasilkan hujan itu tidak merata Bang. Yeah. Nah fenomena tersebut yang sering kita alami untuk di wilayah Pulau Bintan ya, khususnya kota Tanjung Pinang. Sedangkan untuk fenomena yang lebih kita katakan bisa terjadi hujan merata itu seperti adanya squall line, yaitu jadi memang ada pergerakan awan konvektif secara masif yang biasanya itu bertiup atau berasal dari arah barat Bang. Yeah. Nah seperti itu, nah itu sifatnya memang lebih meluas sehingga dapat menyebabkan hujan merata di wilayah kita. Tapi kalau untuk sifat-sifat hujan yang turun dari awan-awan konvektif yang tidak terlalu masif itu ya yang menyebabkan hujan-hujan lokal itu masih sering kita jumpai untuk di wilayah kita seperti itu.
1: Ya, baik, Mas Robi terima kasih atas informasi cuaca dan pengetahuan sedikit kepada masyarakat kita. Baik, terima kasih ya. Selamat bertugas dan juga selamat sore.
0: Siap, selamat sore banget ya. Terima kasih. Sore ceria.

Dan Tanjung Pinang Hits Music Station Tomra 2 sore ceria. Dan ini masih barengan sama Wulan juga pastinya. Guys, setelah kita bahas soal Bang M nih ya, ada yang lagi viral juga Tomra 2, di mana ceritanya WNI, warga negara Indonesia di Korea, laporkan dugaan perdagangan manusia. Ratusan WNI jadi korbannya, guys. Ih, merinding banget cuy. Jadi ini seorang WNI lewat akun Kioi X mengaku melaporkan dugaan perdagangan manusia. Ya, sejumlah WNI di Pulau Jeju, Korea Selatan. Ada yang udah tahu sama kasusnya? Banyak kan orang-orang hilang di Jeju, dan ternyata tuh setelah dilaporkan ke polisi di sana, ada oknum polisi yang kayak langsung mengkonfirmasi ke keluarganya yang melaporkan kalau si dia ini udah bisa kita hubungin. Dia bilang dia enggak mau komunikasi sama keluarga dulu, katanya gitu. Jadi lagi pengen sendiri, katanya begitu. Jadi alhasil banyaklah orang-orang yang hilang dan tidak ditemukan karena kasus yang dilaporkan ini dianggap sudah selesai. Nah, akhirnya Tomra 2 adalah di publish juga nih, dilaporin sama orang Indonesia. Dia mengklaim sudah membuat laporan, diajukan ke otoritas setempat, tapi belum ada ditindaklanjutin. Setelah sekitar 1 bulan, dia juga mengaku sudah menghubungi KBRI Seoul, tapi mendapat penjelasan kalau perkara pidana perlu dilaporkan langsung oleh korban. Sementara para korban yang disebut berstatus imigran ilegal diduga takut untuk melapor. Dari komentarnya di sebuah postingan, dia menyebut kalau para WNI diduga dibawa ke Jeju dengan iming-iming penghasilan sampai 7 juta won. Kalau dirupiahkan itu 89 juta per orang. Sebagai pekerja migran dengan perekrut yang juga disebut merupakan WNI, guys. Dia juga mengatakan sebagian korban itu takut melapor karena berstatus imigran ilegal. Nah, dugaan inilah muncul ketika Jeju juga lagi jadi sorotan karena 4 orang yang dilaporkan hilang ditemukan meninggal dalam 3 hari. Walaupun belum ada bukti yang mengaitkan kasus-kasus ini dengan dugaan perdagangan manusia yang disampaikan di media sosial, oleh karena itu klaim mengenai jumlah korban, modus perekrutan, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu masih perlu dikonfirmasi kepada otoritas Korea Selatan maupun pemerintah Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa jadinya terbilang Pulau Jeju itu memang tidak terlalu aman ya? Karena kalau misalnya orang luar mau datang ke Jeju atau Tomra 2 itu nggak perlu pakai visa. Jadi kayak orang negara lain tuh ya udah gitu. Isinya tuh di Jeju tuh emang nggak cuma orang Korea, bahkan banyak dari negara-negara lain yang datang ke sana karena nggak perlu pakai visa di Pulau Jeju itu. Gitulah kenapa aku juga tahu ini tuh dari video siapa tuh orang Korea yang medok itu. Aduh, lupa lagi. Aduh bang, maaf banget bang, lupa nama bang. Iya, dia tuh orang Korea, turunan Korea, tinggal besar di Indonesia. Jadi dia punya bahasa Indonesia tuh medok banget Tomra 2. Dia pokoknya suka cerita-cerita tentang swindler-swindler, cerita tentang orang yang suka pakai jasa detektif di Korea gitu kan, yang swasta gitu. Nah, kali ini dia ceritain lah karena emang lagi heboh banget tuh soal ada orang yang melaporkan kehilangan seseorang gitu kan, hilang kontak dan segala macam. Ini orang hilang lah, dilaporin ke polisi, tapi polisinya tuh mengklaim kalau mereka sudah menelusuri, sudah dicari tahu ada apa gerangan gitu kan. Cuman ternyata itu dibohongin. Ya enggak ngerti ya kenapa polisinya begitu tuh Tomra 2. Tapi sekali lagi itu oknum ya, enggak semua polisi.

0: Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K-Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Extreme on.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ini dia waktunya kamu gabung request lagu Indonesia atau mancanegara. Nah, tadi terakhir kita singgung soal cerita di mana kalau di Pulau Jeju itu lagi banyak orang yang hilang ya guys. Orang lokal aja pada bilang di Jeju itu ditemukan pasti 3 hari sekali setelah hilang dalam keadaan meninggal. Nah, itu yang bikin kita deg-degan juga ya kalau misalnya ke luar negeri. Tapi, kalau aku tanya ke kamu, misal nih, kamu dikasih tiket ke negara manapun, tapi harus negara yang kamu gak suka, gitu. Kenapa sih, Len? Gitu banget pertanyaannya. Iya. Jadi kamu dikasih tiket gratis untuk liburan ke satu negara yang kamu gak suka. Ya gak sukanya dalam artian mungkin karena ada ini di sana kak, jadi aku kurang suka di sana deh gitu. Karena kan kita punya selera beda-beda ya guys. Ini dalam artian gak suka, ini bukan yang kayak benci gitu, enggak. Memang aku gak suka soalnya di sana itu turun salju terus, dingin, aku gak kuat dingin. Jadi mungkin ada yang sama juga akan menyebutkan Pulau Jeju. Maybe dengan kejadian yang baru aja heboh ya se-Asia ya, sepertinya tahun Pradua karena udah sampai di Indonesia juga, apalagi emang ada kaitannya dengan WNI. Nah, aku tanya sama kamu nih, kasih tahu ke Ulan, negara mana yang kalau misal kamu dikasih gratis buat liburan, kayaknya jangan sampai negara yang ini deh. Karena apa tuh? Gabung sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
1: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
1: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
1: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
1: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
2: Teman terbaik kamu. Lagu-lagu di Pro 2

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2. Let's go. Kita bacain postingan yang udah ikutan gabung sore ini barengan ulang tahun nomor 2. Nih tadi ngomongin soal kira-kira kalau kamu dikasih liburan gratis nih, tapi kalau negara ini kamu mau segini, enggak gitu lah pertanyaannya. Salah. Tolong fokus Lan, sorry ya guys. Jawaban nih buat kamu yang mau ikutan gabung. Pertanyaannya, kalau dikasih liburan gratis, negara mana yang kamu gak mau? Alasannya kenapa? Sama request lagu ya. Ini gabungan dari Rina, seperti biasa yang pertama Rina ya. Halo, sore Kak Ul, kok masuk sore? Iya, aku hari ini masuk sore karena itulah gitu, tukar jadwal ya gitu ceritanya. Kalau ditanya negara mana yang gak mau aku datengin walaupun gratis, mungkin aku pilih negara yang cuacanya terlalu ekstrim Kak, soalnya aku orangnya gak kuat dingin banget. Oh yes, kayak yang aku bilang tadi ya, karena kita kan tinggal di Indonesia ya, yang panas aja kadang masih suka kedinginan kalau masuk ruangan AC. Jadi kalau disuruh pergi ke negara yang suhunya sampai minus, kayaknya belum sampai sana deh, aku udah minta pulang duluan. Gratis memang gratis, tapi kalau badan gak nyaman ya percuma. Jadi lebih milih negara yang pemandangannya bagus dan udaranya masih bersahabat. Wah, itu kayak di Irlandia gak sih guys? Seru deh di sana. Niki yang di request, oh my god, udah lama banget gak dengerin lagu ini. Thank you udah request lagu ini ya Rina. Aku juga kangen deh muterin lagunya Niki every summertime di momen sore-sore gini. Oke deh, thank you. Next satu lagi nomor 2 ada dari oh ini tuh aku pernah lihat, bentar aku cek dulu. Kayak pernah lihat profilnya. Afif, iya Pif, halo apa kabar? Halo selamat sore Kak Ul, selamat sore Pro 2 FM Tanjung Pinang, sore ceria yuk. Kalau aku mungkin gak mau ke negara yang sedang mengalami konflik atau perang ya, walaupun semua biaya ditanggung dan gratis. Tetap aja tujuan liburan kan buat senang-senang dan refreshing. Aku gak mau malah kepikiran soal keamanan selama di sana. Apalagi kalau pergi jauh dari keluarga, pasti mereka juga khawatir. Mending nunggu sampai kondisi benar-benar aman, baru deh masuk wishlist liburan. Karena menurut aku pengalaman liburan itu harus bikin kita punya kenangan indah, bukan malah bikin trauma. Oh wow. Lagunya I'm Worried dari One Republic. Okay, kita bungkus dulu deh dua. Nanti aku lanjut lagi bacain postingan dari kamu Tuan Pra 2. Yang belum gabung sini kasih tahu ke Ulan. Yang udah nanti Ulan bakal lanjut baca lagi Tuan Pra 2. Yang pengen join gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pra 2 TPI 2 nya angka, atau kamu bisa gabung ke aplikasi RRI Digital.

62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB, lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura.

0: Kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2
2: Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Mulai informasiin kalau kita akan mendengarkan beduk azan pertanda masuknya salat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya adalah pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. So, pastiin kamu barengan sama kita terus ya guys. Nanti jangan lupa, di jam 7 kita bakal gabung ke Pradua Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya,
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seinget Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih, bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya, kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat, sehat. Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi bangun
0: apa tuh? Oke.
1: Okay. Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke. Okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus
0: okay,
1: pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli. Seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
0: okay,
1: udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak kayaknya seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata begitu, gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener,
1: ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat
0: bener,
1: netizen
0: bener
1: yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuatkan kita ini. Gitu sih kira-kira.
0: Bener, bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu
1: bener,
0: ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila,
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu. Karena sih udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Iya, kalau nggak awal April, yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah. Jadi,
1: ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat di sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, nih Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi ya.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba, jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat,
0: okay.
1: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget, tapi tema sehari-hari aja,
0: okay.
1: Which is kalau Idola kan, ya cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
0: Juni?
1: Mei-Juni kali itu, okay. gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah.
1: you love me. We are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak gitulah.
0: Oke. Tapi. Iya, silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana
1: iya,
0: gitu.
1: Betul iya, karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak aduh agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu, bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget, amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, gitu. Benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu ya. Sekali.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh tapi nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana ya? Bikin nangis deh.
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya? Emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya

0: kita gak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus bener. Gitu. Oh, beda. Bener lagi deh. Gak maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah gak, udah ya amit-amit gitu ya. Lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya, bener.
0: Perlu video brolin.
1: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya, yes,
0: karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing. Bener. Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari gue.
1: Berarti bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
0: Yes.
1: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja. Gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener.
0: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
1: Melewati.
0: Kan,
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus, ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
1: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: ini. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga. Gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa
0: yes.
1: nih. Ya kan, karena that's ternyata right.
0: yes.
1: ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga jika nanti gue nggak ada jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener-bener, ya balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut apa Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola, Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke, okay.
0: Rencananya seperti itu. Mm-hmm. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Mm-hmm. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya, ya tanjidor. Ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi Mas, tanjidor Mas.
0: Iya, tanjidornya atun tuh. Nonton gak?
1: nonton
0: apa trompetnya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi kiri lah.
1: Anjay,
0: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
0: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass, ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti main bass dua. Berarti lo di lagu ini malah main bass nih?
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: So, that's why makanya ada solo bass-nya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: baru Tompi doang. Gue juga bisa. Second
1: up hati. Aduh, gak usah di-personet mas. Gak usah di-personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja.
0: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah. Itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada. Gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, "Eh, coba lu isi solo bass, Bang, iseng gitu." Gue langsung, pusing. karena menurut gue solo bass itu, terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu nge-jam misalnya, lagi jamming aja sama musisi-musisi, terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak biasa lah itu ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya, akhirnya
0: puji Tuhan jadilah si Jaga-Jaga itu.
1: Asik, benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini juga, ini lagu buat lo nih. Pas banget, iya bagus bagus.
1: Wow. Minimal kayak, oh gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Biasa aja, bener.
0: Nah, enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Gitu. Poinnya itu.
1: Poinnya itu.
0: Mau lu bikin, ya? Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa, kalau bulanan lu kurang, baru gue.
1: Kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Gitu. Padahal, enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: romantis
0: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, enggak, cuman bener. Kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: gitu, yang simple kayak iya yang romantis, kayak gua misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian-perhatian kecil apa, itu ya, benar-benar benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu, jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms, udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu gue bikinnya di sini.
1: Emang oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay, okay.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound, lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul TikTok. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Iya, yes, itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau Ajit. Nyanyiin langsung nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
1: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah,
1: ada. Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. musisi yong.
0: Musisi yong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman produser. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman, Bang.
0: Oke. Okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: ya videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam edit ya. Dadah teman-teman berdua.
2: Music Life Champ. Music Life Champ.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa watersprout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Bestia de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya. Itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka.

0: Jaga malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pradua. Ada Nura. Tadi udah sama Ulan ya di sore ceria. Jadi Nura yang lanjut untuk nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, tapi gak janji. Beneran gak janji. Tergantung mood penyiarnya nih. Malam ini mau galau atau enggak ya gitu. Kalau mau galau topiknya bisa ikutan galau teman Pradua. Suka-suka penyiarnya banget ya. Pokoknya tadi malam hari ini sampai jam 12 malam ada Nura yang nemenin kamu. Seperti biasa untuk hari Kamis malam, Nura akan updatein dulu tentang sosial ya, mungkin ada kaitannya dengan psikologi, ada kaitannya dengan kemanusiaan atau apapun itu, nanti akan kita bahas sampai jam 9. Dari jam 9 sampai jam 11 malam kita ada di sesi teman cerita. Nah, jam 11 ya baru deh lagu-lagu. So, Nura puterin dulu lagu yang katanya laki-laki banyak banget suka sama lagu ini. Enggak tahu deh beneran atau enggak.

Kita lanjut teman berdua, kita mau ngomongin soal cut off. Nah, ini nih yang sering banget udah bilang cut off orang-orang yang tidak baik di dalam hidup kamu. Cut off itu artinya bisa dibilang memutuskan hubungan teman berdua dengan orang-orang yang apa ya, kurang cocok lah sebenarnya. Karena kan kita kalau berkawan, bersosial itu kan cocok-cocokan ya, ada yang cocok ada yang enggak begitu. Nah, jadi kita mau ngomongin soal cut off yang walaupun bagi sebagian orang enggak mudah Nura untuk cut off, betul ya. Karena ya susah sekali untuk memutuskan hubungan dari orang-orang yang mungkin udah menyakiti kita, teman berdua. Nah, untuk cut off ini juga sering sekali kita dengar ketika ada yang bilang, kalau emang toxic ya tinggal cut off aja kan, gampang. Sering kan dengar itu kan? Padahal nyatanya tidak sesederhana itu dan segampang itu. Alasannya kenapa nge-cut off itu terasa berat? Yang pertama, kamu takut sendirian. Yang kedua, ada rasa bersalah. Nanti yang ketiga dan keempat ada apa? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut.

Lanjut lagi teman Pradua, kalau ditanya kenapa sih ya kita itu sulit banget, tadi Nura udah bilang pertama takut sendirian, kedua ada rasa bersalah, yang ketiga masih ada harapan kalau si siapapun itu yang kamu pengen cut off hubungannya tuh bisa berubah gitu. Terus yang keempat, terbiasa jadi pihak yang mengalah. Mengalah itu baik teman Pradua, tapi kalau terus-terusan mengalah, siapa sih yang sanggup guys ya. Jadi cara kita ngebangun kedekatan dengan orang lain sejak kecil itu juga ternyata bisa punya pengaruhnya guys ya. Ada yang mungkin terbiasa menjauh saat hubungan mulai terasa tidak nyaman atau mengancam. Ada juga yang justru susah untuk melepasi seseorang meskipun sudah berkali-kali disakiti. Jadi ya memang kalau seandainya ditanya kenapa susah gitu ya, ini emang ada menurut penelitian dari Ansberger, Lieberman, and Williams. Saat kita merasa disingkirkan atau ditolak, otak tuh merespon dengan cara yang mirip seperti saat tubuh merasakan sakit secara fisik. Jadi orang-orang ini akan ngerasa kayak, kok aku takut ya kalau aku cut off nanti aku gak punya teman gitu. Jadi meskipun kita yang mutusin buat pergi dari seseorang yang udah nyakitin kita ya, proses melepaskannya itu tetap bakal terasa sakit sekali.

meninggalkan dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak

Lanjut lagi teman Pro 2 ngomongin soal cut off ya, untuk kamu yang mungkin ada di tahap pilihan cut off, pilihan gak ya? Aku milih cut off gak ya? Jadi guys ya, ini kalau kita ngomongin soal cut off sebenarnya bukan satu-satunya pilihan. Jadi memutus hubungan juga gak selalu membuat kita langsung merasa bisa jadi lebih baik kayaknya. Enggak, belum tentu ya. Kalau kita memutus hubungan hanya untuk menghindari masalah tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi, maka masalah yang sama itu bisa terbawa gitu. Ini kita ngomongin dalam konteks pasangan ya. Bisa kebawa gitu ke hubungan kamu dengan pasangan kamu selanjutnya. Jadi sebelum kamu memutusin untuk cut off, coba jujur dulu sama diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu nih pergi karena hubungan ini memang udah gak sehat, atau karena kamu sedang menghindari masalah yang belum selesai. Kalau kamu masih buat susah ya untuk mutusin hubungan yang ya susah lah, lepasin seorang teman atau juga belum bisa move on dari sang mantan, gak apa-apa banget ya, karena setiap orang itu punya waktu yang berbeda untuk menerima berakhirnya sebuah hubungan dan juga belajar melepaskan teman Pro 2. Nah jadi ya setiap orang punya pilihannya masing-masing gitu. Kira-kira ini udah di tahap yang harus di cut off enggak ya, atau cuman di tahap ya udah tetap berteman tapi tidak sedekat dulu aja. Karena kalau cut off itu benar-benar memutus hubungan sekali teman Pro 2. Dan itu akan baik pilihannya kalau memang kamu merasa itu karena hubungan pertemanan, hubungan dengan pasangan, dengan yang kamu cut off ini udah gak sehat. Tapi kalau kamu meng-cut off dia hanya karena menghindari masalah yang belum selesai, belum tentu bisa dikatakan pilihan yang tepat.

Yes, teman berdua, itu dia kalau kita ngomongin soal cut off tadi ya, alasan-alasan kenapa juga terasa berat banget. Dan cut off itu juga bukan selalu menjadi pilihan, teman berdua. Jadi kalau kamu ngerasa masih bisa untuk dipertahankan, masih bisa untuk berteman, ya udah nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Karena setiap orang itu kan pasti akan ada titik capeknya, titik capeknya masing-masing, guys. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa udah stop, cukup, aku capek, udah nggak apa-apa, nanti akan selesai sendiri ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk meng-cut off seseorang yang bahkan mungkin kadang kamu masih sangat mencintainya.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Sudah masuk di sesi teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk di malam hari ini teman Pradua, kita bakal ngomongin topik yang tadi juga sama Nora bahas ya teman Pradua, tentang cut off, memutus komunikasi, berhenti mencari kabar. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang kita cut off itu berarti kita benci? Belum tentu kan? Karena kadang justru orang yang pernah kita sayang, bahkan terlalu sayang, aduh. Kadang karena kita sudah terlalu sering memberi kesempatan ya untuk memperbaiki hubungan, tapi ternyata lagi dan lagi si dia itu tidak belajar gitu dari kesalahan yang dia lakukan gitu teman Pradua. Nah, jadi di malam hari ini kita mau ngomongin soal cut off teman Pradua. Coba dong kasih tahu ke Nura momen dimana kamu meng-cut off seseorang, siapapun itu. Bisa teman kamu, bisa siapa ya? Bisa mantan, asik. Bisa teman, bisa mantan, cakep. Iya. Jadi coba diceritain aja momen dimana kamu meng-cut off seseorang. Apa sih yang kamu lakukan gitu. Coba nanti bakal Lura bacain ya. Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210 dan Instagram Pro2TPI2-nya angka

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Cover Revamp Bandung hari ini. Baru aja kamu dengerin teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal cut off, guys. Cut off. Nah, jadi kalau ngomongin soal cut off teman Pradua, ini ada Kak Nadia. Oke. Selamat malam Kak Nura. Ini dinasnya Kamis malam ya. Iya, betul. Ada apalah rupanya dengan dinas Kamis malam itu, kakakku. Oke. Yes. Ini kalau ngomongin soal cut off ya, aku pernah cut off sahabat sendiri. Kami udah temenan hampir 7 tahun dan awalnya aku pikir kami cuma lagi sama-sama sibuk gitu. Tapi lama-lama aku sadar, setiap aku cerita dia selalu membandingkan hidupnya dengan aku. Kalau aku dapat sesuatu, dia tuh kayak enggak senang kan, Nura. Kalau aku punya masalah, nah ceritaku itu malah dijadikan bahan bercandaan. Kenapa tuh? Nah, puncaknya itu ketika aku tahu ternyata beberapa cerita pribadi kau diceritain ke orang lain. Aku gak marah besar, cuman ngerasa kayak ternyata orang yang selama ini aku percaya ya udah gak bisa untuk aku percaya lagi. Akhirnya aku berhenti untuk menghubungi dia, dan dia juga sempat nanya kenapa aku berubah, tapi aku memilih untuk gak menjelaskan panjang lebar. Ini bukan karena benci ya kan Nura ya, tapi karena udah capek untuk menjelaskan hal-hal yang menurut aku seharusnya dia bisa paham sendiri. Dan untuk sekarang kalau ketemu masih saling sapa, tapi ya udah sebatas itu aja. Benar banget. Request lagunya Kata Ini Tak Sama Tanpamu dari Bana Adif Basalamah, boleh ya. Tapi intinya ya benar sih kata Kak Nadia tadi, cut off itu enggak selalu berarti kita membenci orang ya, membenci orang lain. Kadang cut off itu adalah bentuk paling sederhana dari menjaga diri kita sendiri, teman pro 2. Karena ada hubungan yang memang enggak perlu diakhiri dengan pertengkaran besar, enggak harus ada blokir yang sangat dramatis, dan juga enggak harus ada postingan sindiran.

0: sehari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok, asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Dora di Taman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal cut off, sebenarnya kapan sih ya? Tadi kan udah sempat Dora bahas, tapi mungkin ada yang baru dengerin, baru join ya. Ini Dora kasih tahu dulu nih, kapan sih ya kita itu boleh memilih untuk cut off? Nah, menurut aku ya, menurut Dora, bukan ketika kamu lagi emosi sesaat, guys. Karena

emosi saat ini, bisa jadi besoknya udah baik aja, reda gitu ya kan. Tapi kalau seandainya seseorang terus menerus membuat kamu merasa gak dihargai, terus melanggar batasan yang sudah kamu tetapkan, membuat kamu kehilangan ketenangan ya, atau hubungan tersebut menjadi pola yang gak sehat, udah waktunya itu untuk kamu bertanya ke diri kamu, aku bertahan karena hubungan ini masih baik untuk aku, atau karena aku takut kehilangan orangnya.

Untukmu, I Love You Baby, The Changchuters, lagunya ya ampun udah lama sekali. Oke, kita lanjut lagi Temut Pro 2 ngomongin soal ini ya, cut off ya. Ini dari Karina. Selamat malam Kak Nura, jaga malam barengan sama Kak Nura. Yuhu, sampai jam 11 atau jam 12 Kak Nura? Jam 11 teman ceritanya, sesi curhatnya. Jam 12 Nura pulang ya. Jadi jam 11 ke jam 12 Nura masih di sini, guys ya, masih di sini. Cuman Nura tidak ini lagi. Kamu dengerin aja lagu-lagu menjelang tidur gitu ya kan. Nah, ngomongin soal cut off, aku cut off mantan. Bukan karena dia selingkuh atau melakukan sesuatu yang parah. Justru masalahnya karena kami terus-terusan balik lagi. Hah? Putus balik, putus lagi, komunikasi lagi, putus lagi, balik lagi. Jadi setiap kali aku mulai move on, dia datang ya. Dan aku juga salah karena selalu untuk membuka pintu aku, pintu hatiku, asik. Jadi sampai suatu hari aku sadar kami sebenarnya bukan sedang memperbaiki hubungan, tapi kami cuma takut kehilangan kebiasaan. Ah, itu dia bestie maksudku. Betul sekali. Kami cuma takut kehilangan kebiasaan, kebiasaan sleep call, kebiasaan bersama, iya kan? Akhirnya aku blokir semua akses komunikasi. Berat banget awalnya kan Nura. Tapi setelah beberapa bulan, nyatanya hidup aku jauh lebih tenang. Ini dia teman pro 2. Inilah kadang ya momen dimana ketika kamu ngerasa kayaknya aku gak bisa deh hidup tanpa dia. Tapi setelah kamu jalani, ternyata hidup kamu bisa dikatakan jauh lebih bahagia tanpanya. Jadi gimana? Masih ragu mau meninggalkan seseorang yang udah gak baik lagi di dalam hidup kamu, yang seharusnya emang udah kamu dan dia itu berpisah dan tidak bersama lagi.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Yes, kamu masih dengerin Produe FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih di sesi teman cerita, teman Produe. Untuk di malam hari ini ya, kita ngomongin soal toxic ya. Nah, jadi kita ngomongin soal ya cut off orang-orang toxic tadi, teman Produe. Emang ada kaitannya, karena gak mungkin dong kamu meng-cut off seseorang kalau dia baik untuk kamu. Agak aneh sih. Makanya Dora selalu aneh untuk orang-orang yang bilang kalau mau putus dengan pasangannya, kamu terlalu baik buat aku. Lah, kamu mau cari penjahat? Kamu mau cari preman? Atau gimana nih konsepnya? Karena kayak, dikasih malaikat gak mau, begitu loh ya. Kita baca lagi deh dari Kak Salsa. Aku meng-cut off teman yang menurut aku cuma mengingat aku kalau dia butuh sesuatu doang, gak Nora. Kalau dia butuh curhat, aku selalu ada. Kalau dia butuh bantuan, aku usahakan. Tapi ketika aku yang butuh, dia jawabnya apa, Kak Nora? Selalu sibuk misal. Oh my god. Awalnya aku pikir mungkin memang waktunya yang gak tepat ya, tapi ternyata pola itu terus berulang. Sampai akhirnya aku berhenti menjadi orang yang selalu bersedia untuk membantu dia dalam hal apapun, katanya. Dia juga sempat bilang aku berubah, tapi dalam hati aku cuman bilang iya aku berubah, karena aku akhirnya bisa belajar menghargai diri sendiri. Keren, gokil. Suka Nora orang-orang kayak gini, ya kan? Jadi memang harus diiniin sih teman Produe. Harus berani mengambil keputusan yang tepat, begitu ya. Terus juga dari Bang Dimas, kalau aku pernah cut off teman satu circle di tempat kerja karena dia sebenarnya baik kalau berdua, tapi kalau udah di depan orang banyak, dia sering menjatuhkan aku. Awalnya aku kira bercanda ya Nura ya, tapi lama-lama hampir setiap ketemu selalu aja komentar tentang penampilan, pekerjaan, bahkan sampai kehidupan pribadi. Aku pernah bilang kalau gak nyaman, tapi dia malah bilang aku terlalu sensitif. Yang namanya bercanda gak kayak gitu ya. Bercanda tuh semua tertawa, gak satu malah jadi sengsara ya. Jadi setelah itu aku memilih untuk jaga jarak. Enggak musuhan kok, tapi aku berhenti untuk ya peduli dan ceritain hal pribadi lagi ketika aku ikut nongkrong misalnya. Oke. Jadi mungkin ada momen dimana lagi baik-baik aja nongkrong bareng gitu ya, tapi kadang nanti ujung-ujungnya ya dikomentarin gitu di depan orang banyak. Kadang ada loh orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain, tapi dia paling pengen banget minta dihargai sama semua orang.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, kita lanjut teman Pradua. Ngomongin topik kita untuk di malam hari ini soal toksik ya. Toksik, toksik, toksik, gatsem. Ada ininya ya, ada iramanya ya. Iya pula. Nah, jadi ya, kalau ngomongin soal toksik terus juga ditipu, gimana ya bahasanya? Bukan ditipu sih. Lebih ke apa ya? Lebih ke kamu dibohongi terus kamu memilih untuk tetap bertahan lagi dengan dia, itu kayaknya kurang tepat sih guys. Jadi ketika kamu sudah dibohongi oleh seseorang dan kamu memilih untuk tetap bertahan karena alasan kamu masih sayang dan kamu memaklumi begitu ya, kayak oh tidak banget. Jadi jangan ya tahun Pro 2, tidak, sama sekali tidak boleh pokoknya. Jadi kalau kamu ngomongin kalau kayak gitu, bisa gak di cut off Nura? Bisa banget, boleh banget. Karena dia udah berbohong sama kamu. Aku gak tahu kenapa ya, gak semua orang menurut gue itu bisa dikasih kesempatan kedua.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti."

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Mangu. Aduh, aduh, aduh, aduh. Siapa nih yang pernah di fase termangu-mangu banget nih, Kak Nura? Alamak. Aduh, oke, kita lanjut lagi teman pro 2 ngomongin soal ini ya, cut off. Ini agak ini ya ceritanya, coba kita bacain dulu ya biar kamu juga tahu. Aku pernah cut off keluarga dari mantan. Setelah putus aku masih sering diajak ngobrol sama keluarga karena dulu emang udah dekat. Tapi ternyata itu buat aku susah move on, Kak Nura. Jadi setiap ngobrol pasti ada cerita tentang mantan. Dan aku akhirnya memilih untuk mengurangi komunikasi. Bukan karena mereka salah, tapi karena aku tahu aku membutuhkan ruang untuk sembuh. Sekarang kalau ketemu ya tetap baik, cuman ya udah enggak sedekat dulu. Oke. Jadi sebenarnya ya teman dua, gimana ya, dua tuh punya temen yang bisa dibilang dia ini masih apa ya, punya temen yang masih baik lah hubungan keluarga dengan mantan keluarga pacar, mantan pacar, gimana sih ngomongnya ya, mantan keluarga pacar, ah gitu dia. Jadi kayak dia tapi selalu takut ketika berkunjung ke rumah itu ada si mantannya, makanya dia datangnya tuh selalu di saat si mantannya itu tidak ada di rumah. Orang gak ngerti ya, mungkin karena dia ngerasa hubungan dia sama keluarganya masih baik. Tapi orang mikir tuh bener juga gitu, itu malah justru bikin susah move on ya gak sih? Karena setiap ngobrol, setiap ini malah bikin kamu tuh kayak keinget lagi. Orang ngerti itu pilihan, ngerti. Kita tetap bisa berkomunikasi baik, bahkan kalau bisa dengan mantan kita tetap bisa baik-baik aja. Tapi gak semua orang itu nyaman ketika hubungan sudah berakhir masih mau berkomunikasi dengan sangat baik walaupun itu mantan. Jadi kayak ada yang memilih untuk langsung udah selesai, cut off gitu.

Yes, tahun 2. Ini kita sudah di sesi terakhir untuk ditemani cerita malam hari ini. Thank you banget ya untuk kamu yang udah setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Terima kasih banyak. Nanti setelah ini juga kita akan dengerin dulu lagu-lagu sambil kamu menjelang tidur. Ingat ya guys, jangan terus-terusan bergadang. Bergadang, jangan bergadang. Itu beneran guys, karena ibaratnya kayak kamu mau hidup sesehat apapun ya, mulai mungkin ada yang jaga pola makan, tapi kalau kamu masih bergadang, untuk apalah itu semua? Jadi tidur cepat, tidur cepat. Walaupun mungkin ada yang besok aku libur kok Dora, gak apa-apa. Iya, tapi tetap istirahat lebih cepat itu lebih baik. Terima kasih untuk kamu yang udah join malam hari ini. Thank you. Nanti besok Nura masuk apa ya? Sore sih insyaallah ya. Jadi sampai jumpa besok sore hari sama Nura lagi. Bye bye.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
2: Wah,

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Jalan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Taman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi teman Pria 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 90,1 MHz, menyambut teman Pria 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jaramadi di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kamu.
1: Selamat pagi teman-teman dua. Ada Adele nih yang udah siap banget buat temenin kamu selama 5 jam ke depan ya. Adele bakal nemenin teman-teman dua deh pokoknya. Gak hanya musik aja yang nemenin kamu, tapi banyak informasi yang akan aku update spesial buat temenin Jumatnya teman-teman dua.

0: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara, para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah washabun nasha'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda. Melakukan regenerasi bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada nabinya, memperjuangkan agamanya, insya Allah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini. Tegaknya Islam ini, insya Allah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya, tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru, sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu saja sistem belajar mengajar akan berbeda dari saat mereka berada di tingkat dasar. Nah, yang terakhir adalah tingkat atas. Tingkat atas atau yang kita kenal dengan SMA memiliki warna abu-abu sebagai warna seragam. Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Indonesia, 100% informasi
1: it's
0: tentang
1: all about hits.
0: Listening Proto FM Tanjung Pinang.
1: Falling like the stars, falling in love.
0: It's all about
1: it's
0: hits.
1: All about hits.
2: Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions.
0: Proto FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Selamat pagi, waktunya buat Adele Update nih ya. Pagi-pagi lagi dengerin radio sambil kamu sarapan, sambil kamu ngedapetin informasi terbaru biar kamu stay up to date. Jadi tahu ya, apa sih yang memang itu lagi terjadi. Jadi informasi terbaru nih teman Pradua, ada kabar yang membanggakan datang untuk wilayah Kepulauan Riau. Dan informasi ini datang dari wilayah Batam ya teman Pradua. Ada si cantik Elizabeth Sarwenda Batam raih gelar model internasional. Prestasi membanggakan ini ditorehkan oleh Elizabeth Sarwenda, model cilik asal Batam Kepulauan Riau, yang berhasil meraih gelar Winner Top 100 Young Model 2026 dalam ajang The Crystal Young International Fashion Week 2026 di Selangor, Malaysia. Ajang internasional ini berlangsung di Pacific Grand Ballroom New Ocean World Petaling Jaya Selangor pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026. Dan tahu gak sih teman Pradua, sebelum meraih gelar ini, si cantik Elizabeth, dia tuh udah ngikutin tahapan audisi dulu ya, dengan ngirimin video catwalknya dan juga perkenalan diri. Terus akhirnya mengikuti tantangan catwalk dengan penggunaan properti yang dipilih secara acak oleh panitia. Jadi ada challenging-nya juga ya. Dan penampilan yang dinilai baik mengantarkan Elizabeth ini meraih gelar Winner Top 100 Young Model 2026. Bahkan orang tua Elizabeth juga bilang kalau Elizabeth ini emang sudah menyukai dunia modeling sejak kecil. Walaupun baru usianya itu 10 tahun ya, tapi tetap semangat nih untuk menjalani berbagai aktivitas modeling, termasuk ketika harus mengikuti jadwal yang cukup padat tuh, Pradua. Ih, gemes banget. Kecil-kecil udah ambis, suka deh. Pokoknya sukses selalu buat kamu Elizabeth ya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

You still listening to 90.1 Pro 2 File Tanya Jumpa dan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, masih barengan sama Adel yang nemenin kamu di sepeda. Pastinya sebelum aku bakalan nge-update lagi informasi, sebelum aku nanti bakalan ngasih topik ke kamu, aku mau nge-update dulu nih informasi buat teman Pro 2. Jadi kemarin kan si Iqbal Cowboy Junior, si Bale, ya sekarang emang udah gak dipanggil Iqbal Cowboy Junior sih itu Mempera 2, karena emang juga udah hiatus kan Cowboy Junior. Cuman kan tetap aja nama itu melekat banget untuk seorang Iqbal itu Mempera 2. Dan bahkan kemarin itu di tahun ini juga Iqbal itu bikin gebrakan baru yang tiba-tiba dia kayak lagi jualan gorengan gitu kan, yang ternyata ya itu salah satu cara dia untuk melihat keprofesionalan dia juga nih ke orang-orang itu Mempera 2. Dan ada dialog Iqbal sebagai Ijal yang jadi favoritnya Iqbal ternyata teman Pro 2. Jadi dia tuh bilang, hidup tuh kalau gak nekat ya bakal gini-gini terus. Yang kaya makin kaya, yang miskin ya miskin terus. Iqbal Ramadan Slays Actor. Tentang relevansi operasi pesta copet dengan situasi hari ini. Dan ternyata film ini juga sebenarnya ngomongin kemiskinan yang struktural. Ini adalah tema yang emang dekat juga ya dengan kita, dengan kondisi hari ini teman Pro 2 ya. Dari sini sih sebenarnya Iqbal cuma pengen bilang ke kita ya, kita perlu nekat. Orang kaya aja nekat, masa kita yang belum kaya aja gak mau nekat. Jadi ya gimana mau mengubah dari kemiskinan struktural sekarang. Mantep ya, gak hanya lucu tapi ternyata ada pesan tersendiri teman Pro 2. Pesan yang tersirat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, okay, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau ngetrif. Sik, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku Tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana? Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy ngetrif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan. Janji ya, udah aku buru-buru nih. Udah sekulit.
2: Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
1: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
2: Ayo, burubur. Nih aku nak sampun kayak mana?
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, ngapa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

1,5 MHz RRI Prodia FM, Play Jupiter, teman terbaik kamu. Hai teman Prodia, kalau dilihat-lihat ya jalan jam segini masih lumayan rame ya, lumayan teman Prodia, cuman emang gak serame